Kuka bayiti gitnala Sedeide Minga japon pamelini Sedeide Kuka bayiti gitnala Sedeide Minga japon pamelini Sedeide Sedeide.